0: kan mengajar di sama.
1: Sebelum jembatan.
0: Sebelum jembatan kan ada yang ono larangan lewat masuk. Kau ngawur
1: kok? Kau ngawur di?
0: Tembusin dulu hotel balik no. Hotel balik no apa kan? Harus mengajar.
1: Lantai tiga
0: lah, lantai tiga lah.